sen cia nen gaur u hauranien wanen soruzerin bunecun u pele navash ven rash kadena dashtuna walan hatar we gru kapasan de karajada kever pie chef garat khabinen u bedengia sheveda pejnal ke merkhasante